d'avoir la jiglibia. Rima kulla, chico kulla la, gurk poko shikla kulla, magla ke chikna ke bogra ke zumpa ba ke sigram pulla.